inshuti ni Yesu niwe ndinda amakuba niwe ndindiza inkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba niwe ncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka kumuma intare